Hei, wako mai NCIFM Radio Network. Ape, tamago ek tan si Tracy Wepa, guta mani to opaket, piska gomina gewapak, Tom Senitege, kita nikoskon, low nine, gomina gewapak, kita wasi esko kai 23. O pasko ya gitege, the po, kita ni pas, teo geti piska low 15, gewapak, tamami nistigona esko kai 24. Churchill Region itege, kita tan si tan tat ni koskon kita tiki miwan ni sa pugoget ipiskak high 16. Mayewe siya ugo mo tan ni koskon get ipiskak. Muni na taki miwan. Low 11 kita is taya ug kita ispanyo. Kewa pak tawa si eskok high 22. Island Lake Region itege. Kita ni pas take low 14 kewa pak tawase eskon high 24. Dauphin Parkland region itege kita ni pas take low 13 kewa pak kita ni koskon kita kimiwak high 27. Blood vein itege kita ni koskon low 15 kewa pak tawase esko high 28. Brandon Westman region itege kita ni pas take low 13. Kewa pa kita ni koskon kita ka kimiwasin high 26. Aguta City of Winnipeg kita ni pas teo geti piskak low 15. Kewa pa tawase eskok high 28. Ewa kuwa nisuma NCIFM Radio Network. Apeta magwek. Tan sita isiwe pa kutamani sobo geti piskak umina kewa pa tatotipaigan kawitsigatek.